kapang takut tiba kucung jatuh ni korang nang kena hui datang pia jatuh jorawa jatuh ni korang asik kena tok bu ngiang itangu kena tok bu peri no mano samongo bu peri mano kai siapa no pia judangi mano pada ke ram teri gongga milini orang samu kena di Kaisa Bhaksing Radha, Kaisa Bhaksing Meera, Kaisa Bhaksing Radha, Kaini Nyo Naimo, Kaisa.

basa masa botinya kira ya nu sasino sawo sasino kago kayu tangzo mana basa leto mo tamo kanyani yerang sejono sinu